cyo mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

gusa ntacyo tubavuga ko musubire mu bibanza gutangaza abaririmbyi Mugisha Didine yahora ari muri La Voix des Anges Mugisha Didine nimba ari ngaha yipfuza kubandanya akora igikorwa cy'Imana cyo kuririmba muri korale Ijwi ry'Agakiza uyu rero kuko yarasanzwe ari muri La Voix des Anges ntacyo tumuvuga kacatera aza kuririmba muri korale Ijwi ry'Agakiza abashitsi abashitsi atari abadivantiste umunsi w'indwi tugire gutya turamukanye manika ibiganza imana ibahezagire cyane imana yaduteye iteka ridasanzwe cyo kuba dufise abashitsi abashitsi b'abadivantiste bavuye ku mashengero atandukanye y'abadivantiste atuzengurutse tumanika ibiganza imana ibahezagire cyane bizera mu kubakira tugire gute turabakiriye mu izina rya Yesu imana ibahe umugisha hamwe natwe kandi muzogaruke

Hadiya gakiza ku isoko ikuri tubashimire cyane tubashimire aho muherereye ku isaha 8:31 kiganiro ni saba cyagenze gute ngaho iwanyu mwandi ku butumwa bugufi 62 ubusa 6:66 mutumenyesha uko isaba cyagenze aho iwanyu

Eka nongere ndagushimire cyane kandi nongera kuguha ikaze muri bino biganiro byacu bigiye kubandanya. Shimire cyane mugenzanje Christian Irambona yabanye namwe guhera igihe cy'isaha 9 akaba ahejeje kubike banura. Ferdinand Ntisinzira akaba arije tugiye kubandanya turi kumwe. Mu kanya gato rero cha ndakumenyesha urutonde rw'ibiganiro tugiye kubandanya turiko turakorera ko. Ndagushimire cyane ko wabaye akadasohoka ku isamirizi yawe ni agakiza. Mugiye rero kukwikirana indirimbo gushika igihe cy'isaha zibiri, saha zibiri nk'uko mubimenyereye zoba ari umwanya w'ikiganiro twige Bibiliya. Isaha zibiri n'iminota 30 muraja gukurikirana ikiganiro dutahura ibyanditswe, sho naco mukaba muja kugishyikirizwa na Marakiya Nshimirimana. Nyuma y'icyo kiganiro dutahura ibyanditswe muraja gukurikirana ijambo ry'Imana guhera igihe cy'isaha zitatu gushika igihe cy'isaha zine. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mukaja kurishyikirizwa na Pastor Samuel Ndayikengurutse. Guhera igihe cy'isaha zine muraja gukurikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro. Nyuma y'icyo kiganiro umukenyezi w'agaciro murakurikirana urutonde rw'indirimbo ruja kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu zuzuye neza. Isaha zitanu haja kuba ari umwanya w'ikiganiro Intsinzi y'amasengesho. Radio Gakiza ikaja kugushikana hariya igisimba waga. Isaha zitanu n'iminota 30 muraja gukurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi. Aho rero Ferhade n'abatumire biwe baja kugushikiriza icyo kiganiro. Nyuma y'ikiganiro umugenzi n'ikindi guhera igihe cy'isaha zitandatu gushika igihe cy'isaha indwi muraja gukurikirana indirimbo zoroshye. Isaha indwi muraja gusubira gukurikirana ijambo ry'Imana na ryo mukaja kurishyikirizwa na Pasteur Dieudonné Nshimirimana. Nyuma y'iryo jambo ry'Imana isaha umunani murasubira mukurikirane izindi ndirimbo zoroshye zija kudushikana ku gihe cy'isaha 9 aho Jacques Nitegeka dusha tumuha akaryo kugira ngo agushyikirize ikiganiro ubyumva gute. Nyuma y'ikiganiro ubyumva gute isaha 10 muraja gukurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Isaha 10:30 haja kuba ari umwanya w'ikiganiro twige Bibiliya. Nk'uko zirikana tubasubirizamo ikiganiro kiba ca arenganye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro. Ndagushimire rero ko waduhisemo wahisemo neza nongera kuguha ikaze muri bino biganiro byacu. Umwami Imana abandanye kukwitwararika.

Isaha zitatu ziruzuye neza mugiye gukwikirana ijambo ry'Imana riciye umusiguro mukamwiye kurishikirizwa.

0: uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayitura n'amaganya yose.
0: Wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya